Ɛno bɛboa ma Ghana yɛtumi nya kakra wɔ fam hɔ ano, ɛno nso bɛboa